0: kamale, ikuin kamale. Na sona, si tututu, ipana bantabasi. Na te asheta ina, ileta te papa. Ibu lavla hiti wings. Wish Shoko Shoko. 074-751-4932. Tekele nchoko ene shako. Ibu isaba ranzo wangwina, kusuka e joni, ibu abuise limpopo mahala. Harma Robela Funeral Services. I'll take the chance.
1: Bajaria Agro la kushanso mire nkwayo yesifuo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Driehoek. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
2: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights, vuhungasi lebyi voningaka minkarhi.

0: normali. Na sono si tututu ipana vantavasi. Na te setaina ileta te papa. Ibulavla ite wings. Wishoko shoko. 074-751-4932. Tekele nso kwenye shaku. Ibu isaba ranzoba mwina kusuka e joni. Ibu abu ise limpopo mahala. Harumarovela funeral services. I'll take the chance.
1: Bajaria Agro la kushansu mirinkwayo. Yes fuwo. Shatu umu, tihugu, timbote, tinyifu, tihonje. Nesu wano shutala. Batele wa kumele shakude. Shatu product. Tuamba na ambana. Liti kataka DAs. Siakula. Kipro. Eagle Rock. Na triwu. Unga kela wadu kumela kettle finisher. E 320. Kasaku desa timbote na tinyifu. E 350. Unga kela wadu kumela shakude. Shatu umu. Shaluseni. E 135. Ba kela wakumela shakude. Shatu umu tale makaya. Unga tu kumela sochera shakude. Naso nyola matia tu uku. Ba kumete tag. Tatu umu. Kionji. Nasu fuu nkwa shuti tag. Mana toona. La ba kela wakumela DB. Timiri nkwa tu taku tungula sifuru kusivaja. Ba shabisa na maboni. Ya kufumeta tu uku tangwina luku titimela. Ba kela wa shabisa munu. Watu mbudi metu umu. Kasi shukwa nesintongo. Naso naso kumeka. E 1250. Ba kumeka kapatura super quick. Kusuana armarobela. Andaka makoma. Kwa lagiani. Ungaba kumeka 068-67-096-73. Kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro. Gazankulu traditional shop le yikumeka palaburwa kasi vula ku value traditional shop yikumeka kwa Giyane la hi shavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi shavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza rumele

0: Enche Karen, vamos a querer.
1: A los dos.
0: Ahí.
1: Hola, pues este reto, como cosa, creo que se te va a decir.
0: Ok.
1: Esto era hablando de la utilidad. Pero me la va a decir, güey, dos. Algo más que rezar, ¿verdad? Si me vuelvo a ir mal mucho, mamá, me va a pasar a ti mal. Algo más que va a la va
0: Mara mi bona sirfe loko sifika kwala ka kuva emlandu le ingele henhla yiba ikari ni kwa ti bail mara mlandu le langa tanga ku ile hansi mkuma ku a yiniki u bail
1: leswi ya ku he na ni ku ti bail na nga mali swi siwa a na mali swi kore bona vo nje ku blandele wo tsha va tsaka mbale ye ti bail va jo swinga na vo tsha ti zo Kita mesti tolong ayah untuk membawa jawab. Itu mula buih pun. Orang ini jelas semua malam tak boleh tuin demedia. Ini cai. Aku nak tuin demedia. Kau mewa, aku mesti beli ayah one demedia rumah. Ikan ayah jenah rumah jelah. Kau mesti terus berawa orang aku mesti sah one demedia. Ya mago gwenye nge el bago jara jara nge el toro ane wa chapa singo wala wala wala wala wala chetra wala wala wala wala wala wala rendere kanta wali mago mwane avati wala mbara ane wa sakari kwa tiru ane wa chosu mbane ndia wala wala chapa chapa usi Semalih aku lalu je, monteh. Nasib siwa ane dah selesai je, lema. Iku hati malu tu tu bil, ambil hati malu tu tu bil. Ini kira tu bil. Iku siwa ane, ane tu malu. Siwa lewang aku le, siwa macam tu malu. Iku wang ane tu malu. Iku disara kau muda tu dia tinggal awak tu masih siwa. Sesuatu komisinya bercanggung, aku lu tunggu kamu nanti dua tu balik aku. Why apa canggung ini dia orang? Si balik tinggi semua orang betul aku fuhu balik macam itu, tapi balik tu perjuangan itu kontra itu sedara. Balik tu balik tu tu pulau balik tu kau tu balik macam itu, tapi balik tu tu cuma dia umur. Kalau kita teriak kata bahan, ni awak kumi, kalau awak kumi siapa canggah macam aku. Eh, akar tahu mungkin presiden tahu kata sehingga listrik ada kumi siapa condu. Mesti ayah umi ni sama kuai. Tahu tak Afrika ni kuai amat aja, mesti ada bul. Jadi macam ni, ni nak kamu khusus dorang nak mati.
0: Mana ni susu lembab ni makata tu bail, buat istirahat susu lembab ni makata bail susu. Lembab ni makata tu bail susu.
1: Oh, aduh, bila awak ada projek tu, macam tu mana, bila awak komisi dia awak cari. Eh, ni mana ni nak kamu khusus apa tu istirahat ni tu, buat tu projek.
0: Alright, 0608879 42 we stick to the topic. Kanan Rumelana the voice note tangweka WhatsApp kana maralia 0608875942. I may bzele mi subon sakwini miriin. Sanda kurna isla uta kume kurna favorizim ke kalo kumkuma kuna mlandele and sasnen le ilang teka ngaku ay fanning ay kum bail mkumakui. Bail mkumakui kumeka simple. Mara kurna sunandoan, bail sungai kum.